anopetahuni miyoso sinetri haikorinti ya malushu tivo panikuti hiwaya orusa opuro varika rumasamutenke soyola ontopa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono nekaruma seneseya

nasi koloni nto mni mwa lela nasi koloni ana ama virlani wani enabe veni lanwai nabe veni ela pereki ti elo bona nsemula ikunyupula kawo vani himya kavo metro ke phania irekerekenye levamro korakali we hiruba kai khuira meke hendro akai wole lokomane kai weshe shie wiru mano ana chandla cha ana mavirlani okala ni kurunigana ni ndiala na hare romainai yanro sampako na kotoko wakabukanlama omuna pena manso ogurukunya imale ena matokolela

0: kahai wera no hileli wani leli wera mama nyu epiran tharanye le mno thwele la ma mera bolo ni mo kani ole kahai wera ni poru karama ni nyu wano oni mo sheleli hani ole kala ni kunna ba hima gare toya 50 y do kilo mlo ponen di ole ah de ver vos espera la poco non falta muito buonanotte
1: buonanotte ariani buonanotte
0: ihali saya
1: Iya, kini dia dah tanya halum tu kau ni
0: yo. Bukan, bukan. Insina.
1: Amal. Insina kini dah lalu teru mati.
0: Alam lo.
1: Jendang lo mui dah diteri jom kupre, lapu wana mahano.
0: Wana mahano.
1: Amal.
0: Eh hipa bane ata bayo jom kupre.
1: Ii, no hipa mesti no na erimusulu pahen.
0: Erimusulu.
1: Erimusulu.
0: Paso pe hoti kilane, paso pe hoti kilane.
1: Masih go. Masih ni rata ni ha.
0: Ayo.
1: Ayo, kalau siapa yang awak tapa he?
0: Ayo, masih miso?
1: Oh, no miso. Orang ni senangnya berkhawa kani, orang ni senangnya lawan no.
0: Ayo, wah, lo lihat ayo.
1: Ah.
0: Bocok kure lah.
1: Tapi orang ni kau tu buat apa lah?

0: Mahiketo ko ne vakane, mhaleke ngwakula ka muyiwowo. Zoitu i 47, bonoita.
1: Mori di hale.
0: Vakane vakane ka hale.
1: Salamu, oradiye yo.
0: Oradiyo no salamu, sire na nyu.
1: Bebi.
0: Labe?
1: Obe di Feliciano.
0: Mola bulowi.
1: Anante yanno.
0: Panambe atuwi. Mi menyo kara kata nyuwani. Mudo kila thibo, mudo punya telefon yanyo. Anu mi menyo kara kata loan. Kwa? Ponoiti?
2: Ponoiti.
0: Gihali saya?
2: Di jini lili ya kaya hadu misore.
0: Oh misore, salama. Nsina?
2: Baji dia suwati.
0: Ala bulowi?
2: Wanna kira.
0: Ah, wanna kira.
2: Ayo.
0: Ama amali wu.
2: Ama amali wanya abahe.
0: El lokan wani gobahi ko ina laba
2: wani no mase a fanali mabahiba
0: e hiberi batheba
2: ayo
0: okay se ve la mo
2: e ya graba señor rabo
0: yere que si hizo esto como male le tener ne aya
3: onate
0: ngai mro koraka hale
3: ini le lia
0: nzina
3: mili arkisha
0: ana manani ro escola
3: e ana fuya gimana
0: opa Mas sekolah kira ke omat ramte konne itu wo?
3: Anne itu pahin kan anne namun saya.
0: Orang kami ke vini wo hitte beko kuwe ya?
3: Ayo
0: vini kalle ke orang kami makani. Aku kuwe cuma tepuk orang yang hamtana.
3: Anne itu pa.
0: Misu toka.